semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi sobat-sobat angkring Indonesia semuanya. Sampurasun, rampes pihak kabar ini 96,4 FM Radio Southland, radio komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland Info Kagil. Di jalan gue Stefan Pansetinya akan menemani kalian semuanya di hari ini, hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2026. Selamat datang di bulan Agustus, welcome to August.

Nah, hari ini kita akan jalan-jalan di ke Kota Magelang. Kalau kalian ada rencana mau ke Borobudur, ini dia. Ada 15 makanan khas Magelang yang kalian wajib coba. Magelang, Kota Magelang merupakan sebuah daerah yang bisa dikunjungi untuk kulineran, dan ini berdekatan dengan Yogyakarta. Menyimpan banyak makanan lezat dan banyak pilihan dan patut wajib dicoba. Dan makanan khas Magelang pun sangat beragam dengan cita rasa yang juara. Mencoba makanan khas Magelang bisa dilakukan di mana aja. Berbagai kedai atau warung makan menjual hidangan khas daerah tersebut. Dan mari kita simak ada apa aja sih di Magelang ini. Nah, yang pertama ada nasi goreng Magelang. Nasi goreng Magelangan. Kalau kalian berkunjung ke Magelang, kalian bisa memilih dan menyantap nasi goreng Magelangan yang lezat dan mengenyangkan. Makanan ini merupakan campuran antara nasi dan mie kuning yang telah diberi bumbu khusus. Rasanya pun gurih dan kalian bisa memilih tingkat kepedasan yang diinginkan. Yang kedua ada nasi lesah. Nasi lesah terkadang lebih dikenal sebagai soto Magelang. Makanan ini dihidangkan dengan berbagai isian seperti suiran daging ayam, kerupuk, lain-lain. Dan bahan tersebut diberi kuah berbahan santan serta rempah-rempah pilihan lainnya. Rasanya pun gurih namun tetap segar, terlebih jika disantap saat manis panas. Yang ketiga ada mangut lele. Siapa nih yang gak suka lele? Mangut lele, salah satu kuliner legendaris mangut lele. Tentu kalian gak boleh ketinggalan untuk mencobanya kalau berkunjung ke Magelang. Makanan ini memiliki bahan dasar berupa ikan lele yang diolah bersama dengan kuah kuning dan santan. Pengolahan makanan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, namun hasilnya gak mengecewakan. Yang selanjutnya ada buntil daun talas. Makanan khas Magelang berikutnya gak boleh ketinggalan, wajib dicoba. Sesuai dengan namanya, makanan ini menggunakan daun talas sebagai pembungkus makanannya. Isiannya sendiri bisa ada parutan kelapa, udang rebon, biji pete, daun talas, dan dipakai juga untuk memberikan rasa segar. Satu buah lagu buat kalian semuanya, Magelang Fortuna Band dan Pemuda Pinggir. Alright, 96.4 FM, Radio Satlan, Angkringan Indonesia. Ojo lalio, ulala.

Oh, Dewi Fortuna ceriakan aku. Oke, 96,4 FM Radio Salatlan, balik lagi sama gue Stephen Ponsitinya di Angkringan Indonesia. Langsung aja ada 15 makanan khas Magelang yang wajib kalian coba. Yang selanjutnya ada jemunak. Makanan ini biasanya dijajakan di pasar dan mudah ditemukan pada bulan puasa. Sekilas jemunak terlihat seperti bubur sumsum, namun bahan dasar pembuatan berbeda. Rasanya kenyal dan manis, cocok dipilih sebagai camilan penunda lapar. Yang selanjutnya ada sego megono. Pilihan makanan khas Magelang ini, bahan utamanya adalah nasi putih yang telah diberi bumbu seperti cabai, jeruk purut, dan kencur. Walaupun sudah terasa gurih, makanan ini disajikan bersama pelengkap lainnya seperti kulban sehingga semakin nikmat. Wow, enak banget ya sego megono. Selanjutnya ada blendrang. Ini adalah bubur nasi yang diolah dan disajikan bersama dengan tambahan kuah dan isian lainnya. Makanannya terlihat seperti sup krim yang memiliki kuah kental dan teksturnya lembut. Berbagai isian seperti daging ayam dan daging iga sapi pun, membuat makanannya semakin lezat. Sebagai salah satu makanan populer, kalian dapat dengan mudah menemukan makanan ini di mana saja. Yang selanjutnya ada gudeg poncol. Nah, gudeg kalau di Yogyakarta ada gudeg, di Magelang juga ada gudeg namanya gudeg poncol. Makanan ini terlihat mirip dan rasanya pun manis. Pada penyajiannya, gudeg poncol biasanya dihidangkan bersama berbagai tambahan lauk seperti keceker ayam, kepala ayam, sambal semur dan kerupuk. Satu buah lagu alun-alun Magelang dari Zaga Band. 96,4 FM Radio Satlan, Angkringan Indonesia. Ojo lali yo ulala.